sebentar. Nah, biasanya kan kamu kalau mau mengiyakan seseorang kan tinggal pakai kata oke. Tapi tahu nggak sih kamu arti dari oke itu? Jadi di tahun 1800-an oke ini sudah terkenal di Amerika Serikat dengan artinya adalah all correct. Dan kalau di Indonesia familiar dengan oke. Jadi besok-besok kalau mau mengiyakan sesuatu tinggal bilang aja oke.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

Kita masih tunggu teman Prado yang pengen gabung di 08.11.10.98 atau di area Skotpodo Makassar untuk hari ini sampai dengan jam 9 ya teman Prado. Jadi buruan semua yang masih pengen gabung, Isan masih bakal tungguin gabung di lagu pilihan kamu.

mengartikannya dengan style fashion yang populer di kalangan banyak orang. Tapi inti dari skena secara umum adalah perkumpulan orang yang memiliki minat terhadap sesuatu yang sama. Nah,

teman Predua untuk kalian semua yang lagi stay di 96,8 FM Predua RRI Makassar, dan juga kamu pengen ikutan pilih lagu yang kamu suka, apalagi kalau misalnya kamu udah download RRI Digital, kamu bisa langsung aja gabung lewat RRI Digital ya teman Predua. Tapi kalau misalnya kamu belum download RRI Digital ya teman Predua, kamu bisa langsung aja ke App Store ataupun di Play Store kamu, terus cari RRI Digital, dan juga pastinya kamu akan terhubung selalu dengan RRI dari Sabang sampai Merauke, spesial untuk Predua RRI Makassar ya teman Predua, juga di sana ada ya, jadi kamu bisa cari aja. Dan pastinya kalau kamu udah nemu, terus kamu bisa cari kolom komentarnya untuk bisa terhubung dengan kita. Jadi RRI Digital itu kamu akan terhubung dengan penyiar yang lagi bertugas gitu teman Predua. And then juga untuk kamu ya teman Predua ya, jangan lupa untuk download RRI Digital, karena banyak hal yang bisa kamu dapetin. Ada podcast, ada informasi-informasi terbaru, ada kabar-kabar terbaru juga, dan pastinya ada kegiatan-kegiatan atau mungkin activity-activity yang sangat luar biasa yang ada di RRI dari Sabang sampai Merauke dong ya teman Predua. Makanya download sekarang juga, karena RRI sudah ada di ujung jari.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Mungkin saya udahi dulu untuk requestannya teman Prado, dan kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi di jam 9 sampai jam 10 ya. Yang pengen ngobrol bareng saya, jangan kemana-mana, tetap saja nanya di 96,8 FM Prado dari Makassar, karena saya bakal balik lagi untuk menemani kalian semua di pagi hari ini. Dan tetap bareng Isa di Spada. Selamat pagi teman Prado.

Oke, teman Pradua, di jam 9 untuk hari ini kita bakalan ngobrolin tentang inner child ya teman Pradua ya. Dan tapi kalau misalnya kita ngobrolin tentang inner child itu apa sih, Kak? Ya, asik. Nah, inner child itu dalam bahasa Indonesia namanya anak batin. Nah, ini adalah salah satu konsep psikologi yang menggambarkan bagian dari dalam kita, dalam diri kita yang masih menyimpan perasaan, pengalaman dan juga kebutuhan saat kita masih kecil ya teman berdua. And then sederhananya gitu teman berdua ya, sekalipun kita sudah dewasa, ada bagian dari diri kita yang masih merasakan dunia seperti anak-anak dulu. Baik itu rasa senang, takut, sedih dan juga butuh perhatian. Contoh sederhananya nih teman berdua ya, kalau kamu mudah merasa takut ditinggalkan, itu biasa berasal dari pengalaman masa kecil kamu. Kalau kamu sangat senang hal-hal kecil, main, tertawa, kreatif

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Balik lagi teman Pro 2 di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Dan kita masih bakalan ngobrolin tentang inner child ya teman Pro 2 ya. Nah, inner child itu ada dua sisi. Inner child yang sehat itu biasanya ceria, spontan, kreatif, mudah menikmati untuk hidupnya gitu teman Pro 2. But kalau misalnya inner child yang terluka kayaknya mudah cemas, takut ditolak, merasa tidak cukup baik, dan menyimpan luka emosional dari masa kecil nih. Kenapa penting nih teman Pro 2? Karena inner child bisa mempengaruhi orang lain, cara kita berhubungan dengan orang lain, cara kita melihat diri dengan orang lain dan diri sendiri, dan reaksi emosional kita sehari-hari. Kalau inner child terluka biasanya kita bisa bereaksi berlebihan tanpa sadar di teman Pro 2. Nah, apa itu healing inner child di teman Pro 2? Jadi memang butuh healing katanya. Nah, healing itu artinya kamu mencoba untuk memahami luka masa kecil kamu dan juga menerima perasaan yang dulu tidak sempat diproses dan memberi diri sendiri perhatian dan kasih sayang yang mungkin dulu kurang di teman Pro 2. Kayak misalnya if you want to buying a chocolate atau mungkin untuk bisa makan coklat dulu itu kayak nunggu berapa lama gitu sampai bisa dibeliin. Sekarang kalau kamu pengen makan coklat ya beli aja karena kan kamu udah punya semuanya. Atau banyak juga orang yang bilang kayak baru tahu kalau misalnya beli baju itu gak mesti nunggu hari lebaran gitu teman berdua atau hari Natal. Tapi itu yang buat inner child kita keluar gak sih teman berdua bahwa sekarang udah bisa lakukan gitu. Atau mungkin ada yang bilang inner child itu ternyata makan nugget itu gak bisa tidak pakai nasi kan gitu teman berdua. Dulu makan nugget katanya dibarengi dengan nasi yang banyak gitu. Terus ada juga yang pernah kulihat gitu katanya makan sate itu gak mesti tiga, satu orang gitu. Bisa lebih banyak gitu. Tapi itu mungkin yang inner child-nya orang yang bisa terluka mungkin atau mungkin bisa dihealingkan dengan cara ya kamu bisa melakukannya dengan sebaik sekarang gitu teman Pro 2. Inner child itu sendiri bukan sesuatu yang baik atau buruk sih sebenarnya teman berdua, tapi itu bagian alami dari diri manusia yang penting. Dan ini bagaimana kita berhubungan dengan inner child itu, atau mungkin we can accept, atau kita bisa memperbaikinya di sekarang, itu mungkin adalah one of the good way teman berdua. Dan saat inner child kita dipelihara dengan sehat dan baik, kita bakalan kasih tahu kamu sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: foto selfie, swap foto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan teman Pradua, thank you so much buat kalian semua udah teman Nisan untuk edisi hari ini, teman Pradua ya. Intinya tujuan yang sehat bukan menjadi anak kecil lagi sih, teman Pradua ya. Kalau misalnya berhubungan dengan inner child, tapi memahami sisi anak dalam diri kita lalu merawatnya dengan kedewasaan. Orang dewasa yang sehat biasanya pun tetap punya sisi playful dari inner child, tapi juga kemampuan mengatur emosi dan bertanggung jawab. Kalau kamu mungkin tidak bisa menghandlenya sendiri, ya kamu mungkin butuh terapis atau psikolog, orang yang bekerja di bidang psikologi untuk bisa merawat kamu nih, teman-teman Pradua, kayak gitu. Jangan malu ya. Kalau kamu butuh ya let go, dan pastinya agar kamu bisa jadi lebih sehat. And thanks a lot buat kalian semua nih, teman Pradua, yang udah temenin Isa untuk edisi hari ini. And it's time to meet to really sun from here. Abis ini bakal ada English Hour menemani kalian semua dari jam 10 sampai dengan jam 11 di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 96.8 FM Pradua. Dari Makassar, Isan pamit. Sampai ketemu besok. Bye-bye.

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeh, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal-usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai motto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai, mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat, sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat, bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

lupa untuk dengarkan English Hour di jam 10 sampai dengan jam 11 setiap hari Sabtu hanya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: 174 POB request pushback and sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

96,8 FM Prado RRI Makassar, teman terbaik kamu, teman Prado dimanapun kamu berada. Vika respect buat temenin kamu lagi kali ini di Santai Siang ya, special weekend jam 11 sampai jam 4 nanti, teman Prado. Dan pastinya juga bakal banyak informasi-informasi terupdate yang bakal Vika kasih tahu buat kamu, teman Prado. Dan satu jam pertama ini masih ada Prado Hit List buat kamu yang pengen ikutan nge-request lagu. Mungkin lagunya mau didedikasikan buat teman, sahabat, pacar, keluarga, mantan juga boleh banget ya. Langsung ke Instagram kita ya, RRI_Makassar, atau WhatsApp kita 08 11 410 988.

tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu, ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia nggak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Prodo RR Makassar, teman terbaik kamu. Jam 12 sampai jam 1 teman Prodo bakal ada ngulik ngobrolin tentang UMKM dan juga kuliner. Dan kali ini Fikar bakal kasih tahu kamu beberapa jenis-jenis makanan tradisional yang enak banget dimakan di Makassar ya. Yang cocok banget dimakan di saat musim panas kayak ini. Yang mana terik matahari di Makassar tuh kayaknya satu orang punya satu matahari deh. Jadi kayak panas banget. Nah ya, di saat-saat seperti itu kita harus cari makanan-makanan yang segar teman-teman. Apa aja Fikar bakal kasih tahu kamu after this one.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum susu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kalau panas-panas kayak gini kan emang enaknya tuh makan yang seger-seger gitu kan. Nah, kalau di Makassar sendiri tuh banyak banget orang yang nyari es-esan gitu. Selain es kelapa, kayaknya es kelapa tuh general aja ya kan. Es pisang hijau, nah itu tuh. Kalau sekarang kan di Makassar es pisang hijau mah udah banyak penjualnya di mana-mana, yang enak-enak lagi, harganya terjangkau juga gitu kan teman Pro 2. Jadi kayaknya es pisang hijau tuh emang sangat-sangat cocok banget dimakan di cuaca dan kondisi seperti sekarang ini gitu, yang panasnya tuh luar biasa gitu kan. Selain es pisang hijau, teman Pro 2, es palu butung sebenarnya ini mirip-mirip aja sama es pisang hijau sih, cuma dianya nggak pakai yang ijo-ijonya gitu, nggak pakai dadar ijonya itu loh ya, itu dia. Abis itu apa lagi ya yang segar-segar kalau di Makassar, es teler. Oh, sama satu juga yang Fikar paling suka kalau makan di cuaca yang kayak gini. Kalau orang Makassar bilangnya es poteng, tape, ya tape singkong, tapi ini biasanya kayak tape singkong terus dikasih es serut, terus disiramin sirup sama ditambahin susu kental manis, itu enak banget sumpah. Tapi enggak, sebenarnya enggak, yang Fikar dapat ya, enggak banyak orang Makassar yang suka sama si es poteng itu, si es tape itu. Tapi sumpah yang suka pasti doyan, pasti cocok banget kamu makannya di cuaca dan kondisi cuaca yang kayak gini teman-teman juga.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: banget cek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Oke teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Satu informasi lagi bakal Fikar kasih tahu buat kamu di Pro 2 Sport kali ini tentang Johan. Johan siapa ini namanya? Johan Zarco yang tampil cepat pada sesi latihan MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Le Mans pada hari Jumat kemarin. Sementara itu Marc Marquez justru gagal menembus 10 besar dan harus memulai kualifikasi dari Q1 lagi, teman Pro 2 ya. Pembalap Castrol Honda LCR itu langsung tampil sejak awal rangkaian balapan kandangnya, dan Zarco mencatat waktu terbaik di tengah persaingan ketat antar pembalap MotoGP. Fabio Di Giannantonio ya teman Pro 2, panjang banget namanya, menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Zarco. Sementara Francesco Bagnaia melengkapi tiga besar meski mengalami kecelakaan pada akhir sesinya dia, teman Pro 2.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kan.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: sorry.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Pak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: versi Pro 2. Oke. Sambil mungkin menikmati weekendnya hari ini, sambil kita update lagi 20 lagu terbaik untuk minggu ini. Sebenarnya teman Pro 2, chart kali ini kayaknya lumayan bikin kaget ya. Karena ternyata ada yang naik pelan-pelan tapi pasti gitu. Tapi ada juga yang turun karena memang mungkin agak kurang minggu ini di requestnya. Jadi jangan lupa buat kamu sering-sering request lagu kesukaannya kamu teman Pro 2, biar masuk terus di chartnya kita tiap minggu. Oke, okay? Langsung aja deh kita mulai perjalanan minggu ini. Dari posisi 20 nih teman Pro 2 langsung dibuka sama pendatang baru, ada Keisha Levronka lewat lagu Pelarian yang debut di posisi 20 minggu ini. Ya kalau dengerin lagunya sih ini kayaknya vibesnya cocok buat yang lagi pengen kabur sebentar dari drama hidup gitu ya. Tugas numpuk, iya, chat yang cuma dibales dengan centang biru doang. Centang biru gak tuh, pokoknya centangnya sampai biru doang tapi tidak ada dibales gitu ya. Dan anyway, menariknya kalau ngobrolin Keisha ini, emang dikenal tuh katanya punya fanbase yang cukup loyal gitu ya teman Prado. Jadi emang sejak sukses lewat beberapa lagu galau sebelumnya, dan kayaknya tuh tiap rilis lagu baru emang langsung rame dipakai di TikTok gitu ya, buat konten healing galau sampai night drive lah gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi pengen kabur sebentar dari drama hidup, teman Pro 2 mungkin lagu ini tuh bisa jadi salah satu tempat pelarian paling aman ya. Kayaknya Keisha emang jagonya bikin lagu mellow gitu ya, yang nusuknya tuh halus banget tapi kena gitu ya. Langsung aja kita dengerin, ini dia teman Pro 2, ada Pelarian dari Keisha Levronka di pendatang baru posisi 20.
1: Peringkat 20.

0: Next ada yang turun 3 peringkat di minggu ini teman Pro 2, tapi lagu ini tuh masih kuat lah ya nemenin kaum hopeless romantic. Ada Afgan lewat kacamatanya yang punya lirik simple tapi kayaknya manis banget kalau didengerin. Jadi ini tuh kayak tipe lagu yang kayak bikin orang itu senyum-senyum sendiri gitu ya, sambil lihat chat lama, cie. Terus nyesel kenapa dulu malah bilang terserah. Dan buat kamu yang lagi jatuh cinta diam-diam, hati-hati ya. Lagu ini bisa bikin makin halu sebenarnya. Langsung aja di posisi 19 ada Afgan Kacamata.
1: Peringkat 19.

0: Raisa bareng sama Barsena yang sukses bikin lagu yang juga kayaknya cocok buat wedding playlist sejuta umat. Dan jujur ya, kalau dengar lagu ini tuh kayak bikin orang yang single tuh kayak langsung berpikir gitu, kapan ya aku dipanggil akad, bukan cuma diminta tolongin jadi panitia nikahan temen. Sabar. Kayaknya memang setiap orang itu punya waktu dan jalannya masing-masing. Cuman ya pertanyaannya kapan gitu. Langsung aja deh di posisi 18 teman Broda dan Raisa featuring Barsena Bestandi dengan Awal Kisah Selamanya.
1: Peringkat 18.

0: masih di Bintang Pro Indonesia. Kita lanjut lagi nih teman Prodo, ada kolaborasi yang masih seru buat didengerin. Ada Alama ya, ini punya groove yang santai juga, tapi masih lagi buat didengerin teman Prodo. Kayaknya ini cocok kalau ditemani di sore-sore kayak gini, dengerin lagunya Alama gitu ya, perjalanan sore, nongkrong. Atau mungkin kayak masih ada yang pura-pura sibuk pada lagi nunggu dia online. Nah ini lagunya cocok nih ditemani. Dan memang chemistry antara Iki asik, so kenal banget ya. Ada Rizky Febian sama Adrian tuh memang natural banget sih. Jadi cocok banget untuk dengerin lagunya di sore kayak gini, karena memang chemistry-nya dapat banget ya. Langsung aja di posisi 17.
1: Peringkat 17.

0: teman pro 2. Kalau misalnya kamu pernah ngasih kesempatan kayak berkali-kali ke orang yang sama, fix lagu selanjutnya ini relatable banget karena ada Gea Indrawari yang naik ke posisi 16 nih teman pro 2 di minggu ini. 1000 kalinya Gea ini tuh jadi salah satu lagu yang paling sering juga masuk playlist galau anak-anak malam kayaknya sekarang ya. Dan kalau ngomongin Gea, ya emang dia juga salah satu penyanyi yang menurutku tuh punya ciri khas di lirik yang relate gitu ya, sama percintaan, misalnya kayak percintaan toksik, susah move on ya kan. Jadi banyak listener tuh yang memang bilang kalau lagu-lagu Gea tuh memang terlalu mengerti ke isi kepala, ini yang overthinking gitu ya. Jadi memang dia tuh punya straightforward yang apa ya, kena banget gitu ya ke hati masing-masing pendengarnya. Jadi makanya 1000 kali ini tuh masih terus dicintai pendengar sampai sekarang. Langsung aja kita dengerin lagunya nih teman pro 2.
1: Ringkat 16.

0: Lanjut lagi menuju ke atas nih teman Pro 2, naik 3 tingkat di minggu ini ya. Kadang kita memang mungkin kalau dipikir-pikir dengerin lagu ini ya, kadang kita tuh terlalu sibuk cari validasi orang lain gitu ya, sampai lupa sendiri kalau sebenarnya kita juga bisa Ji mengapresiasi diri tak sendiri teman Pro 2. Ini lagu yang pas banget, vibes-nya tuh self love banget, cocok buat temani healing tipis-tipis setelah mungkin overthinking semalaman ya. Langsung aja naik 3 peringkat dari minggu lalu, ada NPD Sempurnanya Aku.
1: Peringkat 15.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: lagu yang satu ini judulnya malu-malu teman Pro 2. Tapi semoga yang mungkin lagi PDKT gitu ya, kamu jangan malu-malu terus lah ya teman Pro 2, nanti diambil orang. Dan lagu ini tuh dari Dia Indah Kus, punya nuansa yang lumayan fun gitu, manis ya, yang gampang bikin mood naik. Kayaknya kalau denger ini tuh langsung juga kayak oke, let's go gitu. Dan jujur memang ini tipe lagu yang kalau diputar tuh di mobil langsung kayak wah, langsung menikmati sekali perjalanannya ya. Langsung aja kita dengerin teman Pro 2, ada Malu-Malu dari Dia dan juga Indah Kus.
1: Peringkat 14.

0: Raisa, Raisa. Ini lagi-lagi masuk chart minggu ini teman Pro 2 ya, dengan lagunya Terserah. Walaupun memang harus turun di minggu ini, tapi ternyata masih bertahan di bintang Pro Indonesia ya. Dan lagu ini tuh teman Pro 2, lagu Terserah ini tuh salah satu lagu yang menurutku liriknya pendek-pendek tapi emosinya tuh panjang gitu ya. Kadang memang kata terserah itu bukan berarti bebas milih, tapi kayaknya memang kode kalau kayak capek banget mau dijelaskan, jadi kayak terserah.
1: Peringkat 13.

Masih dengan lagu yang sempat viral juga teman Pradua di berbagai platform video pendek dan juga kayaknya di mana-mana kita dengerin sempat nih lagunya ya. Ada Aku Jeje Lihat Kebunku. Ini jujur kalau misalnya kita denger ini langsung ki susah buat keluar dari kepala gitu. Jadi kayak terngiang-ngiang terus gitu ya. Tapi sayang banget harus turun dari posisi sebelumnya di posisi 8, hari ini harus berpuas di posisi 12 teman Pradua ya, tapi masih tetap bertahan di chart. Langsung aja kita dengerin Ada Aku Jeje Lihat Kebunku.

Okay, kita lanjut lagi teman Pro 2 di lagu posisi 11. Ada masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Panjang banget judulnya ya. Tapi rasa lagunya juga cukup dalam sih kalau didengerin teman Pro 2. Itu kayak tipe lagu yang cocok didengar malam-malam sambil motoran gitu. Lihat lampu, hitung mobil. Ya kan, kayaknya sih seperti itu ya. Tapi gak tahu kamu tipe orang yang dengerin lagu ini di keadaan seperti apa teman Pro 2. Tapi pokoknya all the best aja buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan masa ini, nanti, dan masa indah lainnya selalu datang buat kita, hal-hal baik menghampiri kita semuanya. Amin ya. Kita dengerin dulu deh lagunya. Ada Nuka, masa ini, nanti, dan masa indah lainnya.

0: Tidak berasa ya di Bintang Pro Indonesia. Sekarang kita sudah masuk di 10 besar untuk minggu ini teman Pro 2. Dan langsung aja yang juga naik ke posisi 10 hari ini ada Raim Laude lewat Bersenja Gurau-nya. Dan kalau kita ngobrolin soal Raim nih, memang menurutku salah satu penyanyi yang dikenal sebagai musisi yang kuat di penulisan lirik puitis ya. Dan bahkan memang setelah kesuksesannya di Komang, nama Raim ini makin identik sama lagu-lagu romantis nih teman Pro 2, yang memang mungkin kedengarannya sederhana tapi cukup ngena banget sih buat kita-kita gitu ya. Dan yep, lagu ini kayaknya cocok buat diputar sore-sore juga sambil lihat langit, walaupun yang diajak ngobrol itu cuma diri sendiri. Tapi gak apa-apa ya, daripada tidak ada sama sekali yang bisa dibahas bahkan sama diri sendiri gitu ya. Dan Raim Laude juga nih teman Pro 2, kalau dengerin lagunya, lirik-liriknya tuh kuat banget sih. Jadi benar-benar kayak gampang diterima buat banyak orang gitu ya. Langsung aja deh teman Pro 2, kita dengerin di posisi 10 ada Raim Laude Bersenja Gurau.
1: Peringkat 10. 10.

0: posisi 9 teman Pro 2 ada Pamungkas dan lagu Galau. Itu kayaknya memang kombinasi yang paling berbahaya gitu ya. Kenapa? Karena ini bahkan lawannya masih bertahan di 10 besar minggu ini loh teman Pro 2 lewat Monolog. Dan gokilnya ini ya, informasinya teman Pro 2 lagu ini tuh termasuk salah satu lagu Indonesia juga yang kayaknya punya umur panjang banget di streaming platform ya. Dan bahkan sampai sekarang katanya masih sering dipakai buat konten video kayak yang emosional dan juga sinematik di media sosial. Kayaknya saya memang kalau lagu-lagunya Pamungkas tuh beh, semuanya enak. Dari To The Bone sampai Monolog juga mantep banget buat didengerin ya. Kayaknya memang lagu Galau itu tidak pernah ada memang tidak pernah ada masa expirednya gitu. Dan bahkan Monolog ini masih jadi anthem buat orang-orang yang susah move on tapi gengsi buat ngaku. Apakah kamu? Kamu? Atau kamu?
1: Peringkat 9.

0: Kita lanjut lagi, teman Pro 2 di posisi 8 ada Sal Priadi yang juga kayaknya punya gaya penulisan yang beda lah ya dari musisi lain teman Pro 2. Dan bahkan banyak pendengar katanya yang bilang lagu-lagunya tuh kayak lebih puisi tapi dinyanyikan gitu. Dan ada titik-titik di ujung doa ini juga jadi salah satu lagu yang cukup viral karena liriknya yang memang sangat mewakili katanya rasa kehilangan. Terus juga orang-orang yang mungkin lagi mencoba buat ikhlas ya, kayak kamu nih teman Prodo mungkin, walaupun kadang masih kepo ya lihat lasinnya dia.
1: Peringkat 8. 8. 8 peringkat 8. 8. 8.

0: Alright, kita lanjut lagi teman Prodo masih di Bintang Pro Indonesia. Kalau tadi lagunya ada yang agak sedikit mellow, nah sekarang kita agak fierce sedikit nih. Ada Marion Jola yang hadir dengan Bye, lagunya Bye Bye. Yang vibesnya tuh penuh confidence katanya. Jadi kalau lagu ini tuh kalau misalnya kamu pengen dengerin lagi ada di posisi apa? Nah, ini lagi ada di posisi saatnya kamu sadar, oh ternyata saya terlalu keren buat sedih lama-lama ya. Nah, ini lagunya pas banget buat kamu dengerin lagi di posisi yang benar-benar sudah sadar ya akan hal-hal yang kemarin kamu lakukan kayaknya kurang cocok dengan kepribadian kamu yang keren gitu. Jadi jangan sedih-sedih terus lah teman Pro 2 ya. Kalau misalnya ada memang yang tidak mau diperjuangkan, bilang aja bye gitu. Pakai lagunya Marion Jola ini ya.
1: Peringkat 7.

0: sedikit lagi kita udah bakalan tahu teman produser siapa pemenang di Bintang Pro Indonesia minggu ini. Tapi kita ke posisi 6 dulu ya. Ada suaranya Liodra yang memang paket lengkap ya. Kalau terang bulan ini kayaknya terang bulan spesial gitu. Nah, jadi tekniknya dapat, emosi dapat, merinding juga dapat. Tapi merindingnya dalam konteks yang benar ya, bukan karena ada yang tidak terlihat gitu, coy. Dan lagu ini teganya kalau ini sukses juga bikin orang yang nyanyi itu sambil bersedih-sedih ya, teman Pro 2. Mungkin ada yang sambil dengar di kamar mandi, di rumah, di kamar, sambil berdrama dengerin lagunya. Tapi enggak apa-apa, Ji. Langsung aja kita dengerin di posisi ke-6 ada Liodra, Teganya Kau.
1: Peringkat 6. 6. 6. Peringkat 6. 6. 6.

Kita menuju ke lima besar nih teman Pro 2. Ini lagu yang walaupun memang di minggu ini turun dua posisi ya. Ada Sedia Aku Sebelum Hujan, tapi dia ini masih jadi salah satu lagu Indonesia yang paling kuat secara emosional juga. Masih sering didengerin ya. Dan memang It Gitaf tuh kalau gak salah memang dikenal lewat lagu-lagu yang deket banget sama keresahan kita gitu ya. Dan memang banyak fans yang bilang lagu ini tuh rasanya kayak dipeluk katanya pas lagi capek. Dan fun fact-nya juga, memang lagu-lagu It Gitaf itu kayaknya memang paling sering banget masuk playlist lagi belajar, healing, sampai night drive gitu. Langsung aja kita dengerin ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Peringkat 5.

Kita ke posisi 4 nih teman Pro 2, ada kolaborasi legend dan juga bisa dibilang nih vibesnya cukup modern ya teman Pro 2. Ada Yovie Widianto bareng Ran yang berhasil bikin lagu yang easy listening tapi tetap classy dengan cukup sudah.

0: Dikit lagi kita udah ke posisi 1 teman Pro 2 ternyata ya. Di posisi 3 dulu deh nih, udah masuk 3 besar minggu ini ada Fabio Asar bareng sama Topati, Cinta Kita.
1: Peringkat 3.

Di posisi kedua, aduh sayang banget. Ini salah satu lagu favoritku juga sebenarnya ya. Tapi harus turun di posisi kedua karena minggu lalu ini tuh jadi pemenangnya kita nih teman Pro 2. Tapi jangan salah ya, lagu ini tuh masih super kuat juga di streaming platform kayak misalnya di Spotify, dan bahkan di Pro 2 juga masih sering banyak yang request. Mungkin minggu ini agak kalah dikit aja gitu ya. Dan ini kalau nggak salah di Spotify juga teman Pro 2 udah tembus dari 200 juta stream ya. Sementara memang Nadif Bahasa Lama ini sekarang udah punya lebih dari 19 juta monthly listeners. Dan bahkan dia tuh katanya disebut jadi salah satu solo male artist Indonesia dengan pertumbuhan streaming yang cukup cepat belakangan ini. Dan ya memang kalau lagunya tuh luar biasa ya. Apalagi lagu ini bahaya banget teman Pro 2 kalau didengerin malam-malam sambil keinget seseorang. Apalagi mantan yang udah punya pacar baru. Ringkau.

0: dengan kota ini tak sama tanpamu. Sebenarnya sudah gak sabar banget main ini nge-spill siapa juaranya kita di minggu ini Bintang Pro Indonesia. Tapi sebelum itu aku nge-recap dulu ya buat kamu yang mungkin baru ikutan gabung telat dikit ya. Bukan telat dikit, ini udah mau selesai sebenarnya ya. Tapi gak apa-apa nih teman Pro 2. Kita recap dulu dari posisi 20 di pendatang baru ada Keisha Lefranca Pelarian. 19 ada Afgan Kacamata. 18 ada Raisa featuring Barcella Besan di Awal Kisah Selamanya. Disusul di posisi 17 ada Alama dari Rizky Febian Adrian Halif. Di posisi 16 ada Seribu Kali dari Gea Indrawari. Next ada NPD Sempurnanya Aku di posisi 15 dan disusul juga dengan Dia Indah Aku Semalu-malu di posisi 14. Ada Raisa Terserah di posisi 13, Aku JJ Lihat Kebunku di posisi 12. 11 ditemani sama Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 10 ada Bersenja Gurau dari Raim Laode di posisi 9. Kita ada Pamungkas dengan Monolog. 8 ada Titik-Titik di Ujung Doanya Sal Priadi. 7 posisi ditemani sama Marion Jola Bay. Posisi 6 ada Teganya Kau dari Liodra. 5 Sedia Aku Sebelum Hujan It Detail. Disusul di posisi keempat ada Yofi Widianto barengan sama Ran Cukup Sudah. Posisi ketiga ada Cinta Kita dari Topati Fabio Asher. Dan di posisi kedua tadi kita baru dengerin ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu Nadif Bahasa Lama. Dan akhirnya teman Pro 2, kita bakalan nge-spill siapakah jawarannya kita di minggu ini. Langsung aja teman Pro 2 jatuh di Mahalini lewat bermimpi. Dan lagu ini jadi salah satu highlight juga di album Koma, album terbaru Mahalini yang menandai comeback musikalnya setelah memang kayaknya kalau gak salah sempat vakum ya. Dan menariknya lagi lagu ini tuh ditulis langsung sama Mahalini bareng Petra Sihombing. Buh, mantep banget. Dan album sebelumnya bahkan sukses mencetak lebih dari 1 miliar streaming di Spotify. Teman Pro 2 ini salah satu bukti kalau Mahalini memang sekarang tuh kayaknya udah jadi salah satu solois perempuan terbesar di Indonesia juga gitu ya. Dan kalau misalnya kamu yang mungkin belum nonton lirik videonya, viewsnya juga udah ratusan ribu dalam waktu singkat ya di YouTube. Dan jujur, kayaknya memang bisa dibilang Mahalini tuh jadi salah satu queen of heartbreak anthem Indonesia gitu ya. Pokoknya selamat buat Mahalini dan fansnya. Langsung aja nih teman Pro 2, di lagu nomor 1 minggu ini alias jawarannya kita di Bintang Pro Indonesia, Mahalini Bermimpi.
1: Peringkat 1.
2: Satu.
1: Peringkat
2: 1.
1: Satu.

Okay, teman Proindo, karena aku udah nge-spill siapa jawabannya kita di Bintang Proindonesia, akhirnya kita juga sudah harus mengakhiri Bintang Proindonesia minggu ini. Terima kasih banyak buat kamu semuanya yang sudah selalu request lagu kesukaan kamu, teman Pro 2, sampai masuk di chartnya kita. Jadi jangan lupa sering-sering request di Proindo Hitlist setiap hari jam 11 siang ya. Kalau gitu, Enggi pamit dulu dari Bintang Proindonesia. Nanti kita ketemu lagi next week. Bye-bye.

0: weekly top 20 and your weekly international chart update only on Produ RRI Makassar. Barengan sama Enggi hari ini lagi ya, di sore-sore setelah tadi aku nemenin kamu di Bintang Pro Indonesia. And today we're counting down the hottest international tracks of the week, mulai dari yang viral di TikTok, terus juga sampai ke takeover Spotify charts. Pokoknya kita bahas semuanya, dan lagu-lagu yang mungkin bikin kamu kayak pura-pura strong, padahal apa? Habis di ghosting deh, kasiannya kodong. And yes, minggu ini chartnya lumayan chaos juga ya teman Pro 2. Ada yang comeback, ada yang juga naik pelan-pelan, dan bahkan ada new entry yang langsung bikin rame. Jadi langsung aja kita mulai nih teman Pro 2 Weekly Top 20 of this week. Okay, kicking off this week's countdown with a brand new entry from Olivia Rodrigo nih teman Pro 2 yang juga debut langsung di posisi 20, ada Drop Dead. Ini jadi salah satu yang paling rame banget dibahas minggu ini di sosial media, dan fansnya bilang katanya lagu ini tuh ngasih vibes era awal si Olivia gitu, emosional, savage, tapi tetap catchy banget ya. Dan bahkan for your information, dalam 24 jam pertama setelah rilis katanya lagu ini tuh langsung masuk trending chart di beberapa negara juga, dan dipakai ribuan video TikTok buat konten break up, revenge glow up, sampai I'm done crying edits gitu ya. Dan honestly sebenarnya Olivia ini udah bisa dibilang jadi queen of dramatic heartbreak anthem gitu buat Gen Z sekarang ya. Dan plus monthly listeners Olivia Rodrigo di Spotify juga masih stabil di puluhan juta pendengar worldwide ya. Dan bukti ini kalau setiap dia ngerilis lagu baru, internet tuh kayaknya langsung heboh teman Pro 2. Dan kalau gak salah lagu ini tuh udah sampai di 100 juta pendengar ya. Keren banget. Aduh, Olivia, I love you full pokoknya ya. So here we go, new entry this week. This is Drop Dead by Olivia Rodrigo.
1: Number 20. New entry this week's.

0: Halo Serafim, teaming up with Jiho was honestly one of the biggest crossover moments this year. Dan kayaknya memang kalau gak salah tuh lagu ini sempat trending juga di YouTube Music dan TikTok Teman Pro 2 karena koreografi challenge-nya tuh viral banget ya. Dan yes, kalau kita ngobrolin soal fandomnya, gabungan antara ARMY dan Fear Not itu emang gak main-main. So langsung aja kita dengerin ada Spaghetti dari Le Sserafim featuring J-Hope of BTS.
1: You better check this song on 19. Scalper, come the roses!

0: posisi teman pro 2, tapi kayaknya lagu ini tuh masih konsisten lah ya masuk di playlist chill, coffee shop vibes gitu, sampai late night drive di berbagai platform streaming. Dan kalau gak salah juga Olivia Dean sendiri tuh sekarang makin dikenal sebagai salah satu rising UK soul pop artist ya, dengan karakter vokal yang warm banget dan easy listening. Dan bahkan memang banyak media musik Inggris tuh mulai nyebut dia tuh katanya sebagai the next big voice in new soul pop. Wow, keren banget ya. Dan honestly lagu ini tuh kayaknya dangerous banget teman produk, karena bikin orang tuh jadi gampang halu lagi soal cinta gitu ya. Dan apalagi memang yang di bagian chorusnya tuh lembut banget gitu, kayak ngobrol sama seseorang yang bikin nyaman ya. Aduh. So if you're currently falling for someone, this song might hit a little too hard teman produk. So here's Olivia Dean with So Easy to Fall in Love.
1: Number 18.

0: Kita lanjut lagi di posisi 17 teman Pro 2, walaupun ini harus turun dari peringkat di minggu lalunya. But Taylor Swift still holding strong on the chart because well, she's Taylor Swift. Even lagu yang bukan single utama pun teman Pro 2 tetap bisa masuk trending worldwide ya. Jadi emang kayaknya tuh Swifties literally treat every Taylor release tuh like a national event gitu ya. Ih, keren banget deh. Langsung aja kita dengerin ada Apple Light Taylor Swift.
1: Swift in number 17.

Top 20 Top Produk ada yang naik 3 peringkat juga di minggu ini. There's Lainey with Destiny. And honestly, kayaknya Indonesia sama Lainey itu udah jadi kayak paket combo yang tidak bisa dipisahkan, ya enggak sih? Jadi setiap mereka ngerilis lagu baru, fans Indonesia tuh kayaknya selalu paling rame gitu ya. Dan bahkan konser mereka di Jakarta beberapa kali tuh sold out dalam waktu cepat loh. Dan Destiny lagu ini tuh teman Produk punya ciri khas sound Lainey banget ya, dreamy, mellow atmosphere, dan liriknya tuh emang cukup personal banget sih gitu buat didengerin ya. Cocok kalau misalnya lagi malam-malam sambil pura-pura tidak memikirkan seseorang, padahal itu aja yang dipikir-pikir terus ya. Dan di streaming platform juga teman Produk, lagu ini tuh terus naik pelan-pelan dan banyak masuk ke playlist at night gitu ya. Jadi ya sambil ditemanin galau sama Lainey lah ya. Dan memang kalau Paul Klein ini jadi salah satu spesialis bikin lagu yang bikin kita tuh kangen orang yang bahkan belum tentu kangen balik sama kita, teman Produk, sedih bang. Langsung aja nih teman Produk, this is Lainey with Destiny.

number 14, we've got one of the coolest collabs on this week's chart. Ada Tame Impala dan Jenny Blackpink lewat Dracula Jenny remixnya. Jadi lagu ini tuh juga naik 3 posisi minggu ini teman-teman dua, dan kayaknya masih cukup rame lah ya dibahas karena memang katanya nuansanya tuh beda dari lagu pop mainstream biasanya. Jadi psychedelic vibes-nya khas dari Tame Impala tuh ketemu katanya sama karisma dari Jenny yang stylish banget. Hasilnya dark, hypnotic, dan super addictive pastinya. Dan pas remix ini tuh dirilis teman Pro 2, hashtag dari si Jenny juga langsung trending di beberapa negara, dan teaser visualnya tuh cukup ramai juga dipakai buat aesthetic edits di TikTok dan juga Reels. Dan banyak juga dari fans mereka tuh katanya bilang kalau remix ini tuh nunjukin sisi Jenny yang memang lebih eksperimental dan mature secara musikal gitu. Dan yap, jujur ya, kalau boleh jujur nih, ini kayaknya tipe lagu yang kalau diputar malam-malam pakai headset tuh kayaknya sinematik banget gitu ya. Ih, keren banget. So turn the volume up. This is Dracula Jenny Remix.

number 13, there's Jisoo and Zion with Eyes Closed. Okay, this club still feels like somehow ya. Dan walaupun memang minggu ini turun 2 posisi, tapi lagu ini tuh masih stabil banget teman produser di streaming platform. Karena memang chemistry vokal mereka tuh kayaknya cocok banget gitu ya. Soft, emotional, dan dreamy. Aku tuh suka banget serius lagu ini, aduh. Dan pas pertama diumumin aja, kolaborasi ini tuh langsung bikin internet chaos juga teman produser. Dan para Blink dan juga Directioners itu literally bersatu gitu ya buat streaming lagu ini tuh bareng-bareng. Ide cute banget gitu ya. Dan MV-nya juga langsung trending di YouTube dalam beberapa jam pertama setelah rilis dan sempat masuk top trending music di berbagai negara Asia juga gitu ya. Dan honestly lagu ini tuh punya vibe yang cocok juga buat didengerin tengah malam sambil staring at the ceiling mikirin hidup. So here's Jisoo and Zion with Eyes Closed. 13.

At number 12 this week still staying strong, it's Olivia Dean with Man I Need. Walaupun memang turun 2 posisi sih sebenarnya, tapi enggak apa-apa lah ya. Karena lagu ini tuh masih banyak diputar juga teman Pro 2 karena super relate banget ya. Dan Olivia Dean ini juga memang lagi ada di fase karir glow up banget sekarang. Kritik sampai banyak yang muji dia tuh sebagai songwriter karena memang katanya terasa jujur dan intimate. Dan Man I Need juga tuh sempat masuk berbagai editorial playlist Spotify loh, bertema soul pop dan juga chill vibes ya, yang bikin memang pendengarnya tuh terus bertambah tiap minggu. Dan yang bikin lagu ini menarik nih teman-teman, liriknya tuh gak terlalu dramatis tapi justru terasa lebih realistis gitu, real banget gitu tentang kebutuhan kita tuh sebagai orang yang memang pengen gitu ada sosok yang hadir gitu, yang benar-benar hadir tapi ya. Dan basically this is the soundtrack for people who are tired of mixed signals ya. Aduh, udahlah ya teman Pradua, kita tidak perlu mengomongkan itu, just forget it. Tapi langsung aja deh kita dengerin lagunya nih teman Pradua, ada Olivia Dean with Man I Need.

playing in the number 11 this week, there is Treasure with Paradise. Walaupun juga turun 2 posisi teman-teman, tapi lagu ini masih kuat banget secara streaming dan fandom powernya juga gak main-main ya. Treasure tuh emang punya fanbase internasional yang cukup solid, termasuk di Indonesia yang selalu rame tiap mereka comeback ya. Dan lagu ini tuh juga banyak dipuji teman-teman produk karena katanya punya vibe yang fun, youthful, dan easy listening banget gitu ya. Cocok buat summer playlist atau road trip vibes. Wow, tapi selamat juga ya buat Treasure yang baru aja ngumumin katanya bakalan comeback di 1 Juni mendatang di 2026. Katanya sih bakal full hip hop ya dengan album New Wave. Ini kayaknya salah satu yang para Treasure Maker tungguin gak sih balik ke hip hop lagi, karena beberapa rilisan terakhir tuh emang fun banget ya teman Pro 2 ya. Jadi congrats temen, selamat menunggu di 1 Juni-nya ya teman Pro 2. Dan yes, memang Treasure tuh selalu berhasil bikin lagu yang energinya tuh fresh banget ya kayak Paradise ini. So let's keep the good vibes going. This is Paradise by Treasure.

ingin masuk top 10, kita mulai dengan Powerhouse Global at number 10. It's BTS with Swim, naik 3 posisi minggu ini. Dan honestly, BTS ini masih ngebuktiin kalau mereka tuh emang global force yang gak gampang turun pamor ya. Dan setiap mereka rilis atau dorong lagu ke chart, fandom ARMY tuh emang langsung gerak gitu, bagaikan seperti mesin streaming gitu ya. Dan Swim sendiri ini punya vibe yang lebih chill dibanding beberapa rilis BTS sebelumnya. Teman Pro 2 ya lebih smooth, airy, dan cocok banget buat late night listening atau chill drive. Dan memang di platform streaming global juga BTS ini masih konsisten gitu, masuk jajaran artis dengan monthly listeners tertinggi ya. Dan kayaknya tuh kalau ngobrolin setiap comeback mereka tuh memang hampir selalu langsung masuk top charts di berbagai negara ya. Dan fun fact kecil lagi nih, lagu-lagu BTS tuh kayaknya sering banget dipakai buat editing video yang seperti kayak motivasi, travel, sampai healing content, karena memang feel-nya tuh universal banget ya. So yeah, this is BTS with Swim.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2 di Weekly Top 20. Dan ini kayaknya masih dari per K-popan lagi ya. Moving up to number 9, we've got a fast riser this week. Ada Hearts to Hearts with Rude. This one is climbing pretty quick juga nih teman Pro 2. Aku pikir ya, karena naik 3 posisi minggu ini, yang memang exposure-nya itu lagi kuat banget di social media, especially TikTok dan Instagram Reels. Banyak banget kayaknya dance clips, transition edits gitu, sampai attitude era estetik yang pakai lagu ini. Dan lagu ini tuh emang luar biasa ya, kalau didengerin tuh emang bikin kita tuh jadi lebih percaya diri walaupun lagi overthinking hidupnya ya. Dan Hearts to Hearts ini tuh juga lagi jadi salah satu nama baru yang mulai diperhitungkan di scene K-pop generasi baru ya teman Pro 2, karena mereka tuh berhasil juga dapetin attention dari global listeners dalam waktu cepat. Dan jujur lagu ini kayaknya cocok banget buat soundtrack I'm Done Explaining Myself energy. So turn it up. This is Rude by Hearts to Hearts.
1: Number 9.

Baik, this week we've got a global energy boost with Shakira and Disney on Zoo. Dan lagu ini juga sempat viral teman produk karena koreografinya dan performance clipsnya tuh banyak dipakai katanya di TikTok dance dan juga beberapa video-video yang sering diedit gitu. Dan menariknya kolaborasi ini juga bikin lagu ini tuh punya exposure yang luas gitu ya di berbagai audiens karena memang masuk karena pop global plus family friendly Disney branding. Dan yes, ini tuh bakalan jadi salah satu lagu yang kamu tuh pengen tiba-tiba joget aja gitu teman produ walaupun lagi capek ya. So let's keep the energy up. This is Zoo by Shakira and Disney.

20 teman-teman Prodo. Dan kita lanjut lagi at number 7 this week. We've got a small one from Bruno Mars, Risk It All. Walaupun memang turun satu posisi teman-teman Prodo, tapi lagu ini tuh masih cukup kuat juga di streaming, karena Bruno Mars tuh emang tipe artis yang kayaknya hampir semua lagu yang dirilis tuh kayaknya gampang masuk playlist global gitu ya. Dan Bruno Mars sendiri memang untuk informasinya ini teman Prodo, masih konsisten jadi salah satu male pop artis dengan katalog paling stabil di chart global ya. Dan kayaknya tuh di setiap era barunya selalu dapat attention yang cukup besar gitu dari berbagai generasi pendengar ya. Langsung aja ini dia, ada Bruno Mars with Risk It All. 7

0: number 6 this week we've got a Blackpink with Go. And ini naik satu posisi minggu ini teman produk. And honestly, Blackpink still proving they are global hit makers no matter what era we're in gitu ya. And every release mereka tuh kayaknya selalu langsung jadi global conversation juga teman produk. Dari fans sampai casual listenersnya tuh ikut nge-hype juga ya. Aduh, keren banget sih. Dan MV-nya juga langsung tembus jutaan views dalam waktu singkat setelah dirilis teman produk dan trending di YouTube Music di berbagai banyak negara. Blink juga kayaknya langsung bikin koreografi challenge yang cukup viral juga di TikTok dan Reels ya. Dan ya, memang Blackpink tuh emang tipe grup yang kalau bilang go, internet juga langsung ikut jalan gitu ya. Langsung aja deh teman Pro 2, kita dengerin ini dia ada Blackpink dengan lagu Go di peringkat ke-6.
1: Number 6.

0: Kita lanjut lagi di posisi 5 minggu ini. Teman produk ada Sierra Sparrow with Die on This Hill. Lagu yang udah banyak banget pendengarnya. Bahkan di Spotify itu sudah masuk di 426 juta pendengar. Gimana tidak ya? Kayaknya nih jadi salah satu lagu dari Sienna Sparrow juga yang viral banget ya, dan banyak dinyanyiin di mana-mana teman-teman dua, bahkan sama konten kreator di TikTok yang memang suaranya bagus ya, yang 11-15 dengan saya. Itu kayaknya banyak yang nyanyiin lagu ini gitu ya teman-teman dua. Dan walaupun memang di minggu ini harus turun 2 posisi dari minggu lalu ya teman-teman dua, tapi lagunya masih sering banget kita dengerin lah ya. Dan di social media juga lagu ini tuh sering dipakai buat self respect era gitu cie, dan choosing yourself moment. Oke, okay? So yeah, this one hits differently when you're done forcing things. Here's Sienna Sparrow with Die on This Hill.
1: This is 5.

0: number 4 this week we've got Eyelid with Not Cute Anymore, teman Pradua. And this one drops from the top spot last week but still super strong di chart, karena memang kayaknya tuh impactnya masih kerasa banget di social media gitu ya. Dan ini jadi salah satu viral song juga gitu di berbagai social media. Dan memang kalau ngobrolin Eyelid tuh menurutku ini salah satu grup yang memang kayaknya mereka cepat banget dapat attention global dari mereka awal debut gitu kan. Dan fanbase mereka juga growing steadily di berbagai negara gitu. Dan langsung aja dia teman Prada, this is that moment when cute era is officially over. Here is it, Eyelid with Not Cute Anymore.
1: Hear this song

0: masih dari perkipopan teman produk It's To Us with Overdrive. Wow, TWS juga jadi salah satu rookie group yang growth-nya tuh cepet juga loh teman produk ya. Langsung aja deh kita dengerin lagunya teman produk, tidak perlu lama-lama. Here is it, ada To Us Overdrive.
1: Number 3.

0: Kita lanjut lagi masih di weekly top 20 and at number 2 we have Hearts to Hearts Again dengan lagu yang lainnya ada Focus ya. Tadi tuh kalau nggak salah di posisi berapa ya, posisi 9 tuh ada Hachu juga, sekarang ada lagi di posisi kedua. Emang lagu-lagunya tuh sangat cukup viral ya setiap rilis teman Pro 2. Jadi langsung aja deh teman Pro 2 kita dengerin, ini dia ada Hearts to Hearts with Focus at number 2.
1: Number 2.

0: saatnya kita recap time, tapi kita recapnya cepat aja ya dari chat minggu ini sebelum kita ke posisi puncak biar berasa aja gitu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin baru gabung nih dan tidak ngikutin tadi dari posisi 20. Langsung aja starting from 20, Olivia Rodrigo dengan Drop Dead Moving to 19, Le Sserafim featuring G-Hop Spaghetti. 18 ada Olivia Dean So Easy to Fall in Love. 17 Taylor Swift Off Light. 16 Harry Styles Aperture. 15 ada Lainey dengan Destiny. Di 14 ada Tame Impala dan Jennie dengan Dracula remixnya. Di 13 ada Jisoo dan Zayn Malik Eyes Closed. Ada 12 Olivia Dean Man I Need. Di 11 ada Treasure Paradise. At 10 ada BTS dengan Swim. At 9 ada Hearts to Hearts Root. Di 8 ada Shakira and Disney dengan Zoo. Di posisi ke-7 ada Bruno Mars ada Reset All-nya. Dan di posisi ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di posisi ke-5 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Dan di posisi ke-4 ada Eilid dengan Not Cute Anymore. At 3 ada To Us dengan Overdrive. And di posisi ke-2 ada Hearts to Hearts dengan Focus. And finally teman Pro 2, your new number 1 this week atau the winner of weekly top 20 this week. Ada congrats to Joji with Past One Leave My Bed. Dan memang Joji ini tuh teman Pro 2 lagunya tuh aduh luar biasa sih. Dan orangnya emang punya kemampuan bikin lagu yang terdengar tenang tapi emotional damage-nya tuh dalam banget gitu ya. Dan lagu ini tuh juga lagi naik pesat di berbagai playlist global Spotify, especially Late Night dan juga Sad Vibes playlist gitu ya. Langsung aja deh teman Pro 2, your number one song of the week ada Joji.
1: And the winner of weekly top 20

favoritnya kamu di Pro2 Hitlist jam 11 siang ya. Jangan lupa bisa ke WhatsApp, Instagram, atau juga bisa lewat aplikasi RRI Digital. Jadi jangan lupa download dulu aplikasinya biar kamu bisa dengerin siaran kita kapan aja dan di mana aja, dan pastinya tetap update chart tiap minggunya ya. Keep your favorite songs coming, teman-teman Pro2. Siapa tahu minggu depan lagu kamu yang ada di posisi nomor 1. Dan kalau gitu Enggi pamit dulu, see you next week ya. Nanti kita ketemu lagi, and don't forget to keep streaming your favorite songs legally. Bye bye.

0: Is it your favorite song on your favorite radio?
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian, perhatian. Pintu teater Sunroom telah dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
3: Kenapa begitu openingnya?
2: Dede, no protes, dengarmi saja. Selamat mendengarkan Sandro, Sandiwara Radio, Pro 2 FM, RRI Makassar.

0: foto dulu yuk. Mumpung lightingnya bagus banget di sini.
1: Iya, tunggu. Duh, kamera HP aku buram banget nih.
0: Hah? Masa sih? Nih, pakai punya aku aja. Nah, lihat kan, jernih.
1: Iya, bagus sih.
2: Ya, namanya juga HP mahal. Tapi kalau cuma foto, sebenarnya semua juga bisa.
0: Eh, jangan salah ya, Raka. Ini bukan cuma kamera. Semua itu serba nyambung. Kirim file gampang, backup otomatis. Hidup kan jadi lebih praktis.
1: Iya, kelihatan sih.
0: Kayak, jujur aja ya. Sekarang tuh, HP jadi first impression gak sih?
1: Ya juga ya.
2: Kalau aku sih, nilai orang dari cara dia ngomong, bukan dari HP-nya.
0: Ya, beda-beda sih. Tapi, tetap aja. Tetap

0: Arga, kamu kenapa dari tadi diem?
1: Raka, menurutmu saya kelihatan biasa aja gak sih?
0: Maksudnya?
1: Ya dibanding mereka, Selin, anak-anak lain, semua udah pakai HP orange yang itu. Saya aja yang HP-nya kayak gini.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ya gimana ya, kayak ketinggalan aja gitu. Kayak gak satu level sama si Selin.
0: Kamu serius nilai diri dari HP?
1: Bukan gitu. Tapi ya, lihat aja, ya beda lah.
0: Aku aja pakai HP lama, baterai suka drop sendiri, tapi aku santai aja kok.
1: Ya kan, kamu orangnya emang gitu, emang santai.
0: Oh, bukan santai, aku tahu kok prioritas aku. Kamu lagi kepikiran mau beli ya?
1: Enggak kok.

0: aku pakai. Yang ini malah versi lebih baru tahu.
1: Harganya segitu?
0: Ya, lumayan. Tapi sekarang banyak banget yang pakai. Udah jadi kayak standar gitu.
1: Kalau cicilan bisa?
0: Bisa banget. Tinggal pilih aja.
1: Iya ya.
0: Berapa harga? Mau ganti?
1: Kayaknya iya deh.
2: Halo, Arga.
1: Halo, Ma.
2: Bagaimana kuliahmu? Kamu sehat?
1: Sehat kok, Ma.
2: Nah, uang kuliah semester ini sudah harus dibayar minggu depannya.
1: Oh iya, Ma. Nanti aku urus kok.
2: Mama sudah kumpulkan pelan-pelan dari kerja di sini.
3: Kamu tinggal nambah sedikit aja ya, Nak.
4: Iya, Ma.
3: Kamu baik-baik aja kan di kampus?
4: Baik-baik aja kok.
0: Wah, akhirnya HP baru.
1: Iya nih.
0: Bagus banget, akhirnya sama juga.
5: Kamu jadi beli?
1: Iya, gak masalah kan?
5: Aku gak bilang masalah, tapi kamu pakai uang apa?
1: Udahlah, Rak. Saya tahu kok yang saya lakukan.
5: Ya udah. Gak, kamu kenapa gak masuk-masuk?
1: Saya lagi ada urusan.
5: Urusan apa sampai berhari-hari?
1: Udah deh, intinya ada urusan, kamu gak usah ikut campur.
2: Halo, Arga.
1: Ma?
3: Kamu sudah bayar uang kuliah kan?
4: Belum, Ma.
3: Kenapa?
4: Saya pakai uangnya.
3: Untuk apa?
4: Beli HP.
3: Jadi kamu berhenti kuliah?
4: Iya, Ma.
2: Kenapa kamu lakuin itu, Nak?
1: Saya capek, Ma. Ngerasa tertinggal terus dari teman-teman.
2: Kamu lebih milih itu daripada lanjut kuliah.
3: Sekarang jangan lari. Hadapi.
4: Iya, Ma.
3: Mama tetap di sini, tapi kamu harus tanggung pilihanmu.
1: Saya beli ini supaya tidak tertinggal, tapi justru saya yang berhenti di tengah jalan.
6: Permisi, ini rumah Arga.
1: Oh, iya Bu, silakan masuk.
5: Enggak, kamu enggak bisa ngilang gitu aja.
6: Saya Bu Dina, dosen kamu. Kami khawatir karena kamu udah lama enggak masuk.
1: Oh, maaf Bu.
6: Enggak apa-apa, saya kesini bukan buat nyalahin, cuman mau mengerti. Raka udah cerita sedikit. Tapi saya mau dengar dari kamu.
1: Saya berhenti karena salah prioritas, Bu.
6: Salah prioritas gimana?
5: Dia beli HP mahal pakai uang kuliah, Bu.
1: Iya, Bu.
6: Kamu beli itu karena butuh atau ngerasa harus punya?
1: Karena ngerasa harus punya, Bu.
6: Kamu tahu FOMO?
1: FOMO? Pernah dengar sih.
6: Takut ketinggalan, takut gak jadi bagian. Makanya orang ikut arus, walaupun mereka belum siap.
5: Atau sebenarnya gak perlu.
6: Kebalikannya ada JOMO.
1: JOMO?
6: Tenang walau gak ikut semuanya, tahu mana yang penting. Kamu itu kejar FOMO sampai ninggalin yang penting.
1: Iya, Bu.
6: Sekarang bukan soal nyesel, tapi milih lagi. Kamu mau balik?
1: Mau, Bu.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

9,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat sore menjelang maghrib, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Nindi nemenin kamu di hari Sabtu ini sampai jam 8 malam di Sore Ceria. Dan aku bakal update informasi apa aja yang aku punya, kurang lebih yang terjadi di semingguan ini ya. Jadi buat kamu stay tune terus, jangan ganti frekuensinya, temenin aku siaran.

0: will be request to Spanian sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

izinkan aku menyapa, menyapa dirimu kawan.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 with Nindi DH. Dan aku bakal update satu informasi sebelum azan maghrib. Jadi kamu tau lah ya, aku suka banget sama Blackpink. Aku tuh bling sampai ke nadi-nadi ya, teman Pro 2. Jadi setiap membernya aku pasti update. Salah satunya ada Lisa Blackpink yang katanya jadi guest star di upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di LA. Pum-pum-pum. Alas di Los Angeles. Jadi ini langsung didapetin dari websitenya FIFA yang resmi begitu ya. Jadi di mereka tuh ngumumin beberapa gestar-gestar yang akan hadir di tanggal 12 Juni nanti di pembukaannya. Selain ada Lisa, ada juga Katy Perry, Future, Anita, Rema sama Tayla. Jadi aku bakal mastiin aku nontonin, aku pantengin pembukaan FIFA nanti ya. Sekaligus juga mungkin karena aku gak terlalu ikutin bola, aku jadi ikutin opening sama closing ceremony-nya aja. Siapa-siapa yang akan tampil, gak apa-apa dong ya. Jadi sampai ketemu dengan Lisa di tanggal 12, aku penasaran banget dia bakal seperti apa. Untuk sementara kita pisah dulu untuk sama-sama ngikutin azan maghrib untuk daerah Makassar dan sekitarnya. So kamu jangan buru-buru ya.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqoman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

90,8 dari Pro FM, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria sama Nindi. Sekarang aku ada kabar terbaru dari Sheila on Seven, teman Pro 2. Apa yang baru dari band legendaris Indonesia. Jadi katanya Sheila on Seven ini bukan akan sih, tapi ngerilis lagu baru mereka, judulnya Sederhana. Dan ini langsung ada di akun media sosial mereka di Instagram, di @sheilaon7. Dan ada poster promosi lagunya juga yang visualnya khas Sheila on 7 banget. Dan kalau kamu tanya lagu ini tentang apa, menurut Sheila on 7, ini lagunya mengangkat tema untuk menerima keadaan apa adanya dan menghargai porsi kehidupan masing-masing. Sheila on 7 sendiri kan menekankan pesan positif melalui kalimat "Ku tahu kendali bahagia ada di dalam diri kita", yang menjadi inti dari makna lagu ini, teman Padua ya. Dan saat ini lagu Sederhana telah tersedia juga di berbagai platform musik digital yang bisa kamu dengarkan. Jadi makin rame aja menurutku dunia industri musik Indonesia ya di tahun 2026, karena comebacknya Sheila on 7. Karena konsisten banget mereka menghadirkan musik-musik dengan lirik dengan dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, bener gak ya? Dan teman Pro 2 ya, semoga cepet-cepet muncul di Pro 2 lagunya, biar kita bisa nikmatin sama-sama. Jadi kamu sering-sering minta, sering-sering request ya di 08 11 410 968. Instagramnya juga boleh di RRI _ Pro 2 Makassar, teman Pro 2, ditungguin ya, banyak-banyak request.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas

utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran, serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Kalau tadi aku bilang ada kabar terbaru dari Sheila on 7, nah band legendaris berikutnya ada Gigi, bukan lagi Teslavina teman Prodo 2, tapi Gigi Band gitu ya. Jadi mereka bakal tour, judulnya Forever in the Air Tour 26, dan ini juga langsung diumumkan di medsos mereka, di Instagram mereka, di @gigibandofficial. Dan dalam postingannya, band Gigi dan timnya menyampaikan kalau konser ini tuh mengusung konsep intim dengan membawakan beberapa set lagu dari album terbaru mereka yang Forever in the Air. Dan kalau kamu ikut nonton, nuansanya tuh akan menyerupai suasana saat proses rekaman yang dilakukan di Power Station New York. Jadi akan menghadirkan pengalaman musikal yang lebih dekat dan autentik untuk kamu. Dan rangkaian penjualan tiket udah dijadwalkan mulai dari akses khusus Gigi Kita di 8-9 Mei, dan dilanjutkan sama pre-sale-nya di tanggal 10-12 Mei, serta nanti akan ada penjualan umum di tanggal 13 Mei. Tiket konser dapat diperoleh melalui platform resmi yang telah ditentukan oleh promotor. Dan tur ini juga jadi bagian dari perjalanan panjang Gigi dalam industri musik Indonesia, di mana band yang digawangi Arman Maulana, Dewa Bujana, Thomas, Gusti Randy ini emang terkenal konsisten untuk menghadirkan karya-karya berkualitas lintas generasi ya. Gak sabar banget. Di Makassar nanti masuk list kota mereka gak ya?

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Semalam pukul 8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku ada kabar terbaru dari Heart Label teman Pro 2. Jadi katanya mereka tuh ngerilis label baru lah ya. Label di bawah mereka itu namanya ABD atau HBD, apapun itulah ya. Dan ini sebenarnya singkatan dari A Bold Dream. Jadi memang mewakili untuk isi-isi mungkin idol-idol yang ada di dalam ABD ini, karena katanya anak label Hype ini itu khusus banget untuk memproduksi girl group gitu ya kan. Dan label ini akan dipimpin langsung sama CEO No Ji Won yang sebelumnya menjabat sebagai kepala perencanaan artis di Pleiades Entertainment. Dan ABD juga akan menebutkan girl group pertamanya di setengah tahun ini, alias di pertengahan tahun ini teman Padua gitu ya. Terus Han Sung Ho juga sebagai terkenal produser dari Seventeen, After School, Aeson dan TWS ini katanya akan memang bertindak sebagai produser eksekutif grup yang akan mereka debutkan ini gitu, untuk mengawasi musik, konsep dan penampilannya ya. Penasaran seperti apa, karena kayaknya belum ada yang gagal gitu ya dari girl group yang Hype keluarkan. Jadi penasaran akan seperti apa, meskipun dari anakan grupnya, tapi ya gak apa-apa, berarti akan nanti banyak banget girl group dari Hype yang akan ngumpul di ABD ini teman-teman.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Teman Padua, aku cuma mau ngasih tahu nih, numpang lewat dikit ya buat kamu yang pengen dengerin kita di mana aja kapan aja. Itu enggak harus pakai headset kemana-mana, enggak harus bawa radio kemana-mana, karena kamu bisa download di handphone kamu di Play Store ataupun App Store. Download aja RRD Digital untuk dengerin kita di mana aja kapan aja, gratis ya kan downloadnya. Terus juga kamu bisa join-join di live sectionnya kita untuk request, salam-salam atau ikutin ngobrol di topik-topik yang berbeda tiap harinya. Aku tungguin kamu di RRD Digital, jadi make sure kamu download ya. You and

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: teman berdua. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: Iya. Yeah.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.
3: Yeay, masih di Jaga Malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Happy Saturday, teman Pradua, selamat malam minggu.
2: Wih, malam minggu ini, Di?
3: Iya.
2: Aduh, lupa ya.
3: Malam minggu, ayo datang. Apa lagunya?
2: Ketongkrongan.
3: Ya itu maksudnya ketongkrongan. Selamat malam minggu teman Pradua. Balik lagi di Jaga Malam barengan sama Rai.
2: Dan juga ada Enggi.
3: Yeay. Kita bakal nemenin kamu sampai di jam 9 berarti ya. Jam 10. Karena nanti ada yang cepat. Spesial di jam 10.
2: Iya, jam 10 sampai jam 11 ada
3: ting-ting. Jangan nih dulu. Nah, jangan dulu dikasih tahu biar semuanya ini pinisirin.
2: Penasaran.
3: Oh, iya. Oke, okay. Jadi ini kita mau ngapain ini Rai, satu jam ke depan?
2: Satu jam ke depan spesial malam minggu, kita buka request lagu.
3: Buka request lagu, oke okay, boleh kalau begitu. Saya boleh request nggak Pak?
2: Mau lagu apa nih?
3: Saya nanti request jodoh aja deh.
2: Aduh, lagu dong bukan jodoh
3: lagu,
2: nih.
3: Lagu, oke.
2: Okay. Request jodoh, requestnya sama yang kuasa.
3: Oh ya udah. Tapi by the way, hari ini baik Joko?
2: Alhamdulillah.
3: All good
2: baik. Alhamdulillah.
3: Hati-hati.
2: Alhamdulillah aman.
3: Aman tuh terisi atau tidak tersakiti, Ji?
2: Tidak terisi dan tidak tersakiti.
3: Oke lah, baiklah kalau begitu.
2: Kita
3: jadi
2: buka lagu apa ya?
3: Terserah kau deh. Tapi baik. Pokoknya buat teman Pradua Happy Sunday sekali lagi yang lagi ada di jalan juga hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Pulangnya juga jangan kemalaman.
2: Betul, betul
3: ya, nanti
2: banget
3: dimarahi kalau kemalaman pulangnya.
2: Bisa keluar tapi pulangnya dengan aman, pulang dengan selamat
3: iya,
2: dan pulang dengan cepat.
3: Iya,
2: biar
3: betul.
2: Orang tua enggak khawatir.
3: Nah itu dia, jangan lupa berkabar juga ya.
2: Oke, okay, spesial.
3: Sambil kita tungguin requestan dari teman Pradua ya, ke WhatsApp di 0811 410 968.
2: Bisa juga lewat Instagram kita di @RRI_Pradua Makassar.
3: Kalau mau lebih gampang, boleh download RRI Digital di Play Store atau App Store.
2: Betul banget, kita buka spesial untuk malam hari ini. Ada Bernadia, kita

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

juga ada Ayu ini mau dengerin lagunya Yura Yunita Dunia Tipu-Tipu Doang. Ya boleh. Kenapa lagunya semua ini ya? Tapi kalau yang Nadif masih oke lah ya. Yura Yunita, kamu benar-benar membuat kita tersedih-sedih semuanya ya di tengah dunia tipu-tipu ini gitu ya. Tapi pokoknya mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kebahagiaan lah ya teman Pradua, dikasih orang-orang yang tulus gitu loh sama kita, berteman, peduli sama kita gitu. Jadi jangan ada yang tipu-tipu ya. Langsung aja deh kita dengerin lagu pertama nih teman Pradua, ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Nanti bakalan setelah ini ada

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

98.8 FM Pro DR Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi dan masih bakalan muter requestan dari kamu, teman Pro 2. Terakhir nih aku bakalan puterin lagu dari Mahalini dengan Bermimpi, requestan dari Dila. Terima kasih banyak ya. Terus jadi nanti ada Okai dengan Lupa Nama Ingat Rasa, requestan dari mana tadi, dari Ari ya. Terima kasih banyak ya. Dan ini jadi penutup juga di requestan kita malam hari ini. Pokoknya jangan pindah frekuensi, nanti kita balik lagi terus nemenin kamu di Jaga Malam hari ini ya. Jadi jangan galau malam-malam karena kita harus berhappy-happy di malam minggu ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodo 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo 2 di jam 9 sampai jam 10 kita bakal komunitas ya, komunitas-komunitas yang ada di Indonesia atau yang ada terkhusus di kota Makassar nih, teman Prodo 2. Jadi bentar kita bakal bahas, buat kamu yang penasaran kita bakal bahas komunitas apa, jangan ke

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Malam hari ini di Zona Komunitas ya, kita bakal bahas soal komunitas yang ada di Indonesia, dan ini adalah komunitas pencinta kopi ini Trompet 2. Jadi berbicara soal kopi mungkin tidak akan pernah ada habisnya bagi beberapa orang ya. Kopi yang awalnya dipandang sebagai komoditas hasil perkebunan Trompet 2 lambat laun dipandang memiliki nilai dari sekedar itu. Dan jika ditelusuri juga Trompet 2 dari lini paling bawah yaitu petani kopi hingga paling atas yaitu penikmatnya, ini setiap lapisan memiliki pandangan yang berbeda mengenai kopi itu sendiri. Dari sisi petani mungkin Trompet 2 banyak yang berpikir bagaimana cara membuat dan menghasilkan panen menjadi melimpah dengan kualitas yang baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan juga. Terus juga kayak kopi sampai di kalangan pengusaha, mereka juga berpikiran bagaimana mampu menjual kopi sampai ke pelosok dunia. Dan ketika berada di tangan barista, mereka tak henti menggali potensi dari kopi hingga mampu menciptakan kreasi minuman baru yang dapat dinikmati banyak orang sampai dua. Dan ini berawal dari gagasan mungkin dari 3 orang sampai 4 orang, kemudian beberapa komunitas pencinta dan pemerhati kopi terus bertambah jumlahnya, dan ini banyak di Indonesia sampai dua. Ada komunitas yang namanya Kokopi. Jadi koperasi komunitas kopi Indonesia atau Kokopi sampai dua merupakan salah satu wadah pegiat kopi terbesar di Indonesia. Jadi komunitas ini menaungi para anggota yang terdiri dari lini bawah hingga atas dalam bisnis kopi. Jadi berawal dari 96 anggota dan berprofesi sebagai dari petani, pedagang, barista dan penikmat kopi, kini komunitas ini telah disahkan melalui keputusan menteri juga. Dan komunitas ini Trompet 2 memiliki tujuan yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil kopi berkualitas nomor 1 di dunia. Wow. Dan memiliki lebih dari 100 orang anggota juga. Kokopi telah menggelar berbagai event seperti ke Indonesia Ekspor Kopi 2018, training barista, dan ikut meramaikan beberapa event lainnya Trompet 2. Ternyata Kokopi ini luar biasa banget ya, luar biasa pengaruhnya untuk mengenalkan kopi di mata dunia, untuk terkhusus di Indonesia Trompet 2.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng sama kita berdua.
0: Masih bareng.
1: Kenapa lagi harus begitu suaraku?
0: Karena
1: saya cosplay.
0: Cosplay jadi apa?
1: Jadi orang-orang yang keren minum kopi.
0: Wih, sweet.
1: Kan kalau minum kopi tuh kita tuh harus kayak gaul.
0: Tahu banget nih kita lagi bahas kopi.
1: Ih, tahu dong, kan saya dari tadi di sini, Ji, menemani kamu siaran.
0: Jadi tadi tuh Kak Inggris saya bahas soal ada komunitas kopi yang ada di Indonesia, namanya itu Kokopi. Kokopi. Jadi Kokopi itu adalah koperasi komunitas kopi Indonesia. Wih, atau namanya Kokopi.
1: Kokopi. Dan itu masih aktif sampai sekarang.
0: Masih
1: Kokopi.
0: Aktif.
1: Wow, luar biasa. Tapi itu ngapain itu, Rai?
0: Itu salah satu komunitas yang memiliki tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil kopi berkualitas nomor satu di dunia.
1: Wow, luar biasa. Tapi memang kayaknya kopi Indonesia tuh banyak macamnya ya, Rai. Ada kopi Toraja. Ada kopi
0: Robusta.
1: Itu dari Indonesia juga.
0: Iya.
1: Jadi memang kita tuh keren gitu.
0: Betul.
1: Loh.
0: Betul. Terus ada juga satu komunitas Kak, namanya AEKI. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia.
1: Wow, keren.
0: Jadi itu memberikan dampak yang sangat baik juga bagi perkembangan bisnis kopi yang ada di Indonesia.
1: Benar.
0: Jadi lewat komunitas ini para anggotanya memberikan informasi terbaru mengenai aturan-aturan terbaru dalam bidang eksportir kopi.
1: Oke. Jadi memang kalau misalnya kita mau mengekspor kopi, bisa belajar dari komunitas-komunitas ini.
0: Betul.
1: Gitu ya, Raya.
0: Betul. Ada juga komunitas kopi terakhir nih Kak, ada Barista Indonesia.
1: Barista Indonesia, mana suaranya?
0: Hoi.
1: Kenapa kok yang ini yang jawab ya? Nah, terus
0: jadi dengan tagline dari kopi kita berkawan, komunitas barista ini membuka peluang besar bagi para pemula untuk menjadi barista.
1: Oke, kau ada ini enggak, Rai? Kan biasanya itu ada orang tuh yang benar-benar kayak nali atau bar sedih kerennya gitu ya, bikin kopi, bikin apa gitu. Kau iya gitu. Kau ada kepikiran enggak kayaknya mau nyoba gitu? Karena kan sekarang itu juga jadi salah satu kayak
0: pekerjaan
1: anak-anak Gen Z gitu kan. Iya.
0: Saya cukup.
1: Tapi memang itu kayak apa deh yang kayak yang keren biasanya yang jadi barista tuh anak-anak gaul gitu menurutku gitu.
0: Saya cukup menikmati aja ya.
1: Kau enggak pernah mau nyoba?
0: Kalau disuruh mencoba untuk membuat, saya coba aja.
1: Oh.
0: Tapi kalau untuk jadi barista,
1: kayaknya saya bukan japanya.
0: Apa
1: saya takut. Nanti orang pesan kopi susu yang datang susu teh.
0: Kalau saya jadi barista,
1: nah lupain semua.
0: Kalau saya jadi barista tuh Kak, kasih servis yang luar biasa. Setiap ada kopi, aku kasih kata-kata.
1: Uang. Oh, saya kira aku kasih. Oh. Coba kata-kata dulu. Coba. Kalau ada perempuan yang dengarkan dulu. Kalau ada perempuan yang mirip Bernadia, terus dia pesan kopi americano, apa yang kau mau sampaikan?
0: Aduh, tidak.
1: Atau Bernadia lah. Ceritanya memang kau jadi barista toh? Hai. Apa tadi namanya? Americano memang pahit, tapi cintaku padamu Bernadia tidak pernah pahit.
0: Oh. Oke deh, itu dia ya. Komunitas-komunitas kopi yang ada di Indonesia berdua yang buat kamu mungkin baru tahu ternyata ada komunitas pencinta kopi yang ada di Indonesia.
1: Oke. Terima kasih banyak teman Prodo buat kamu semua yang udah nemenin kita siaran.
0: Terus apa nih? Kita bakal spill yang ada di jam 10 sampai jam 11.
1: Ada dong, karena kan ini kita sudah akan menuju ke Pildun.
0: Piala
1: Dunia dan kita RRI salah satu pemegang
0: hak siar, hak mendengar.
1: Hak siar gitu
0: hak
1: kan.
0: Mendengar.
1: Ya, coy. Siar kan ya siar, disiarin gimana sih gitu. Jadi kita nanti ada podcast yang luar biasa.
0: Betul banget yang bakal kita dengerin ke kalian
1: semua. Apa sih hari ini? Karena kalau enggak salah tuh ada suara orang di dalam podcast ini yang mirip-mirip suaramu.
0: Suara aku kapan?
1: Apakah bahas pertama ini?
0: Bahas soal kita throwback soal Piala Dunia di tahun-tahun yang dulu.
1: Oh, kamu udah hadir ya sejak Piala Dunia pertama.
0: Iya, saya sudah tahun 2010 saya udah hadir.
1: Ya udahlah ya, teman Pro 2. Terima kasih, nanti ada Bolkes nemenin kamu di jam 10. Kalau gitu Enggi pamit.
0: Rai juga pamit.
1: Happy Saturday night. Bye bye.
0: Bye bye teman Pro 2.

0: nonton Piala Dunia.
1: Nah, bisa dari sini dulu.
0: Jadwalnya saya dapat hadiah keropok.
1: Mas.
0: Iya
2: sih. Bukan di keropok.
1: Banyak tuh keropok.
0: Iya keropok itu keropok tuh kayak ada
2: unik ini.
0: Ada ini kok. Ada apa namanya? Tema Piala Dunia.
2: Oh.
0: Jadi pas dibuka hadiahnya itu jadwal Piala Dunia tersebut. Tapi masalahnya ini Kak, di mana kini mau nonton atau mau apa?
1: Kalau nonton itu biasa.
0: Biasa.
1: Nanti kita bahas lebih lanjut.
0: Oh, oke. Okay. Okay. Tapi harapan tak Kak, siapa yang bakal jadi juara?
2: Pelan-pelan.
1: Prediksi tahu enggak? Kita hari ini terlalu di
0: podcast.
1: Itu bola
0: podcast
1: kayak sih kayak
2: jadi
1: artinya otomatis kalau bola sama podcast
0: kita bahas mobil
1: bukan
0: bola dong ya
1: Sampai
0: Spanyol sama Belanda.
2: Siapa yang cetak di situ? Boleh tahu?
0: Oh, yang Napoli. Kamu juga itu yang

0: masuk nih ke sana tuh kayaknya masih ragu gak untuk dia
1: takutnya dibantai.
0: Dia karena itu belum bisa tapi maksudnya untuk ini masih berkembang Ki.
1: Terlalu cepat
0: dia. Iya. Jadi kayak dia belum tahu pelajarannya seperti apa yang dia dapat di Permia.
2: Iya.
0: Ya, maksudku bagus sih sebenarnya dia kalah jadi kayak dia tahu bagaimana lagi caranya untuk bangkit untuk masuk di Permia. Iya.
2: Karena memang kan kalau Indonesia sih sendiri sebenarnya tujuannya kan biasanya kalau mau juara yang lagi juga mungkin untuk satu lah. Karena kan kalau kita pikir juga di negara Asia kan belum ada yang kayak sukses sekali di
1: Jepang
2: pun nggak ada sampai kayak
0: semifinal

0: kemarin yang penting lolos.
1: Yang penting lolos.
0: Karena kan memang kemarin sebenarnya ada peluang untuk lolos. Iya. Cuman ya kita tahu kita kondisinya.
1: Kita diatur di round 4 ya guys.
0: Iya. Iya. Sejarah itu pertama kali Indonesia bisa
1: sampai sejauh itu.
0: Sejauh itu ini nih.
2: Kan pernah juga enggak mau masuk juga.
1: Pernah di masuk
2: zamannya yang PSM.
0: Oh iya, itu kan belum dihitung kan tuh, belum dihitung Indonesia masih kayak kalau dasar Hindia Belanda apa.
2: Oh iya, betul.
0: Belum di istilahnya, belum kayaknya PSSI.
2: Sampai yang PSM cur.
1: Ramang. Itu biasa dia tua Miramang.
2: Iya, tua Miramang. Hampir masuk itu.
0: Iya, Ramang.
1: Tapi kak seandainya masuk Indonesia, bayangkan itu orang Indonesia bakal seheboh apa?
0: Tapi langsung saya tibuk detail loh bro. Kapal tiga
1: saat sabar.
2: Tapi tiga negara enggak? Tiga negara main tiga ini.
0: Cari gini mana main Indonesia bro?
1: Oh iya.
0: Karena kan
1: langsung
0: dia. Ih cocok nih. Kan tidak mungkin hari ini main di Amerika, besoknya main di Kanada. Pasti dibagi grup-grupnya. Saya grup A, grup A main di negara ini.
2: Langsung.
0: Iya.
1: Langsung dia tunggu masuk final Indonesia tuh.
0: Karena kan kau tahu juga supporternya Indonesia militan
2: kita. Iya, makanya kenapa kak itu hari masukin pelatihnya ini yang kemarin Patrick itu.
1: Patrick
2: siapa sih namanya?
1: Patrick Clifford.
0: Andalannya
2: itu. Ya.
0: Dari Barcelona.
2: Oh iya dari Barcelona. Legenda Barcelona. Iya. Iya kan? Tapi maksudnya tuh kemarin tuh kayak bisa jadi konspirasi tuh karena dari konspirasi terus kebahas. Tapi maksudku karena sampai masukin di 433 bahwa dia akan jadi pelatih Indonesia, walaupun tuh kak itu hari belum di announce bahwa dia nanti jadi pelatih Indonesia dari Indonesianya. Tapi 433 sudah announce bahwa dia jadi pelatihnya
1: pelatih
2: 433 Indonesia.
0: Tapi memang kalau saya menurutku kemarin kalau yang saya lihat di TikTok itu pergantian pelatih waktu Patrick Kluivert masuk karena memang kayaknya untuk
1: ngangkat
0: Indonesia karena ada dia. Ada peluang masuk ke Piala Dunia.
2: Betul juga sih. Tapi menurutku kemarin kurang mengangkat mungkin semangatnya untuk. Tapi salah satunya kenapa dia diambil juga supaya bahasanya beda juga.
0: Iya,
1: karena bahasanya kan rata-rata orang Indonesia itu
0: banyak
1: keturunan
2: dari Belanda. Makanya ada kan diambil ke job pelatih-pelatih yang untuk aja untuk fisiknya.
0: Banyak kan dari Belanda.
2: Dari Belanda semua. Tapi kenapa keluar semua juga itu yang bawahan-bawahan itu yang tiga itu?
1: Karena kan luar dia ngambil itu Patrick yang rekrut itu kayak ini saya mau ambil tim saya.
0: Iya pasti timnya. Memang rata-rata bukan cuma di negara ya, di klub itu biasanya kalau tim kebalikan itu dia bawa juga tim
1: pemain. Iya.
0: Kan istilahnya kayak makota begitu.
1: Iya.
0: Jadi untuk proses adaptasinya itu lebih cepat mungkin kalau dia pakai tim.
1: Makanya kalau keluar
2: pakai di keluar semua.
0: Iya. Jadi itu. Ini kan Piala Dunia ini nanti di tiga negara.
1: Betul.
0: Amerika dan kemungkinan kalau kita lihat jadwal itu dia

RI dalam esensi buku. Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki adalah buku yang membahas perbedaan pola pikir dan pendekatan terhadap keuangan dari dua sosok ayah dalam hidup penulis. Rich Dad atau Ayah Miskin adalah ayah kandung Kiyosaki, seorang pria berpendidikan tinggi namun mengalami kesulitan keuangan. Sementara Rich Dad atau Ayah Kaya adalah ayah sahabatnya, seorang pengusaha sukses yang meskipun tidak memiliki pendidikan formal tinggi, mampu membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial. Buku ini mengajarkan konsep penting tentang bagaimana cara uang bekerja, pentingnya membangun aset, dan perbedaan antara aset dan liabilitas. Kiyosaki menekankan bahwa sekolah tidak mengajarkan keterampilan finansial praktis, dan untuk mencapai kebebasan finansial, seseorang harus belajar berpikir seperti pengusaha dan investor, bukan hanya sebagai pekerja. Beberapa pelajaran utama dari buku ini meliputi bekerja untuk membangun aset, hindari hutang konsumtif, pentingnya literasi keuangan, dan juga berani mengambil risiko. Rich Dad Poor Dad adalah buku motivasi dan panduan praktis yang telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia untuk mengubah cara pandang mereka terhadap uang dan mulai merencanakan masa depan finansial yang lebih baik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kreatif Pro 2 FM, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Malam Pro 2. Kali ini sebuah kisah tentang ayah dan burung gagak. Pada suatu sore, seorang ayah bersama anaknya yang baru saja menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menunjuk ke arah gagak sambil bertanya, "Nak, apakah benda tersebut?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah lalu mengangguk-angguk, namun beberapa saat kemudian mengulangi lagi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi lalu menjawab dengan sedikit lebih keras, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi sejenak kemudian si ayah bertanya lagi pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak marah dengan pertanyaan yang sama dan diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih keras, "Burung gagak." Si ayah terdiam seketika. Namun tidak lama kemudian sekali lagi mengajukan pertanyaan yang sama sehingga membuat si anak kehilangan kesabaran dan menjawab dengan nada yang ogah-ogahan menjawab pertanyaan si ayah, "Hah, gagak, ayah." Tetapi kembali mengejutkan si anak, beberapa saat kemudian si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya pertanyaan yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar kehilangan kesabaran dan menjadi marah.
1: "Ayah, saya tidak mengerti, ayah mengerti atau tidak? Tapi sudah 5 kali ayah menanyakan pertanyaan tersebut dan saya pun sudah memberikan jawabannya. Apakah yang ayah ingin saya katakan?"
2: "Itu burung gagak, ayah," kata si anak dengan nada yang begitu marah.
0: Si ayah kemudian bangkit menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang terheran-heran. Sebentar kemudian si ayah keluar lagi dengan membawa sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih marah dan bertanya-tanya. Ternyata benda tersebut sebuah diari lama. "Coba kau baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku diary itu," pinta si ayah. Si anak dengan taat dan membaca bagian yang berikut. "Hari ini aku di halaman bersama anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak dan bertanya, 'Ayah, apakah itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun anakku terus bertanya pertanyaan yang sama, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sampai 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayang aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap bahwa hal tersebut menjadi suatu pendidikan yang berharga." Setelah selesai membaca bagian tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru menanyakan kepadamu pertanyaan yang sama sebanyak 5 kali, dan kau telah kehilangan kesabaran dan marah."
3: Ya, sahabat kreatif, salah satu hikmah dari kisah inspirasi ini adalah kesabaran itu sesungguhnya milik seorang ayah. Tanpa mau dilihat, ia selalu ingin berbuat untuk anak-anaknya. So, sahabat kreatif, bagi kamu yang saat ini masih memiliki seorang ayah yang selalu menjagamu, yang masih mau mengucurkan keringatnya untuk membahagiakanmu, maka sayangilah ia segenap hatimu dengan seluruh jiwa dan ragamu. Dan bagimu sahabat kreatif yang sudah tidak bersama ayah lagi, kirimkanlah ia selalu doa terindah agar ia selalu tersenyum dan bahagia di tempat yang sangat jauh darimu saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

RRI dalam esensi buku. Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki adalah buku yang membahas perbedaan pola pikir dan pendekatan terhadap keuangan dari dua sosok ayah dalam hidup penulis. Rich Dad atau Ayah Miskin adalah ayah kandung Kiyosaki, seorang pria berpendidikan tinggi namun mengalami kesulitan keuangan. Sementara Rich Dad atau Ayah Kaya adalah ayah sahabatnya, seorang pengusaha sukses yang meskipun tidak memiliki pendidikan formal tinggi, mampu membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial. Buku ini mengajarkan konsep penting tentang bagaimana cara uang bekerja, pentingnya membangun aset, dan perbedaan antara aset dan liabilitas. Kiyosaki menekankan bahwa sekolah tidak mengajarkan keterampilan finansial praktis, dan untuk mencapai kebebasan finansial, seseorang harus belajar berpikir seperti pengusaha dan investor, bukan hanya sebagai pekerja. Beberapa pelajaran utama dari buku ini meliputi bekerja untuk membangun aset, hindari hutang konsumtif, pentingnya literasi keuangan, dan juga berani mengambil risiko. Rich Dad Poor Dad adalah buku motivasi dan panduan praktis yang telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia untuk mengubah cara pandang mereka terhadap uang dan mulai merencanakan masa depan finansial yang lebih baik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui 96,8 MHz Pro dari Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 Nadari Pondo FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Deburaknya nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara seram kami di hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan,

0: Kapas, kata Pak Ustadz, bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk baik secara fisik, spiritual maupun sosial. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah. Pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Early morning.

0: Tunggu, tunggu. Kok keren?
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Darren, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendengarkan siaran RRI sekarang ini sangatlah mudah. RRI saat ini ada di ujung jari. Cukup download aplikasi RRI Play Go, sekali lagi aplikasi RRI Play Go di Play Store atau di App Store. Insya Allah kita akan langsung bisa mengakses begitu banyak informasi siaran yang ada di RRI hari ini. Saya Muhammad Arman Pumanto, Wali Kota Makassar, mengajak seluruh masyarakat Kota Makassar untuk rame-rame mendownload aplikasi RRI Play Go dan dengarkan RRI dalam berbagai program dan konten acara dan siaran. Kenapa? Karena RRI selalu ada dekat dengan kita dari dulu sampai hari ini. Terima kasih, saatnya Anda dengar dan bicara di RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Play Go. Play. Enjoy. Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

RRI dalam esensi buku. Buku The Psychology of Money oleh Morgan Housel. Buku ini menjelajahi hubungan antara psikologi dan uang dan menguraikan beberapa pelajaran berharga tentang cara orang berpikir dan berperilaku terkait dengan keuangan pribadi. Pada buku ini menekankan pentingnya memiliki perspektif jangka panjang dalam berinvestasi. Penulis menjelaskan bagaimana penggandaan dapat secara signifikan meningkatkan kekayaan dari waktu ke waktu dan bagaimana ketidaksabaran dan pemikiran jangka pendek dapat menghambat kesuksesan keuangan. Morgan Housel juga membahas berbagai bias perilaku yang mempengaruhi keputusan keuangan kita. Bias-bias ini termasuk kelebihan percaya diri, aversion terhadap kerugian, dan ketakutan ketinggalan atau FOMO. Serta bagaimana bias-bias ini dapat menyebabkan keputusan keuangan yang buruk. Penulis menekankan bahwa keberuntungan memainkan peran penting dalam kesuksesan keuangan dan membedakan antara keberuntungan dan keterampilan dapat membantu individu dalam membuat keputusan keuangan yang lebih rasional. Buku ini menjelaskan keseimbangan antara menyimpan untuk masa depan dan menikmati hidup saat ini. Ini memberikan wawasan dalam membuat pilihan yang disengaja tentang pengeluaran dan tabungan berdasarkan nilai-nilai dan tujuan pribadi. Morgan Housel juga menyoroti pentingnya hemat dalam mencapai keamanan keuangan. Dia membahas bagaimana hidup di bawah kemampuan finansial dan membuat pilihan keuangan kecil dan konsisten dapat mengarah pada kekayaan dari waktu ke waktu. Buku ini membahas konsep manajemen risiko dan pentingnya memiliki jaringan pengaman keuangan untuk menghadapi peristiwa tak terduga dan fluktuasi pasar. Sepanjang buku ini, penulis berbagi kisah nyata dan anekdot yang menggambarkan prinsip-prinsip kunci dan memberikan pelajaran praktis bagi pembaca. Morgan Housel membahas uang dengan cara yang realistis dan mudah dimengerti. Buku ini tidak berfokus pada rumus-rumus keuangan yang rumit, melainkan pada aspek-aspek manusiawi dan emosional dalam pengelolaan keuangan. Buku ini menjelaskan bagaimana berbagai aspek psikologi seperti keserakahan, ketakutan, kepuasan instan, dan perasaan-perasaan lainnya bisa mempengaruhi keputusan keuangan kita. Ini membantu pembaca memahami mengapa kita sering berperilaku irasional terkait uang. Housel menghiasi bukunya dengan beragam cerita dan contoh yang memungkinkan pembaca untuk lebih mudah meresapi konsep-konsep yang dibahasnya. Cerita-cerita ini membuat buku ini lebih menarik dan relevan. Morgan Housel menulis dengan gaya yang mudah dimengerti dan tidak mengintimidasi, sehingga buku ini bisa dinikmati oleh berbagai pembaca, termasuk yang tidak memiliki latar belakang keuangan yang kuat. Buku The Psychology of Money sangat dihargai karena kemampuannya untuk menguraikan konsep keuangan yang kompleks menjadi cerita dan saran yang mudah dipahami. Ini adalah sumber berharga bagi siapa saja yang ingin meningkatkan pengambilan keputusan mengenai keuangan mereka dan memahami aspek-aspek psikologis dari keuangan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua pada balik lagi hari ini nemenin kamu bareng aku Raya di pagi hari ini. Teman Pradua di hari Minggu. Hari Minggu kalau biasanya kamu libur, aku beda ya. Hari Minggu masuk kerja nemenin kamu teman Pradua sampai jam 10 nanti. Dan bakal banyak informasi-informasi juga yang bakal Raya kasih ke kamu teman Pradua di pagi hari ini. Di jam 6 sampai jam 7 bakal ada tips juga ya buat kamu di pagi hari ini sampai 2. Siapa yang masih ngantuk di hari weekend ya? Siapa yang kalau hari Minggunya malas-malasan di rumah? Jangan dong, harus semangat kayak aku meskipun lagi libur tapi udah kerja di pukul 6:13 ini. Waduh, ngejar apa sih? Oke deh teman-teman, aku bakal balik lagi nemenin kamu dan ngasih tips juga ya di pagi hari ini. Jadi buat kamu enjoy your weekend for today. Jadi asikin aja teman-teman, karena aku bakal puterin lagu-lagu asik buat kamu dan juga informasi menarik di pagi hari ini.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng Rai di sepadan nemenin kamu ya. Sesuai janji aku pengen ngasih tips untuk pagi hari ini. Dan tipsnya adalah bagaimana sih teman Pro 2 menghilangkan ngantuk di pagi hari agar lebih produktif dan juga lebih aktif aja di sepanjang hari, di hari weekend ini teman Pro 2. Jadi biasanya kalau kita libur tuh rasanya juga pengen malas banget kan untuk melakukan sesuatu. Nah kalau malas tuh jatuhnya pengen tidur aja, nikmatin istirahat di hari Minggu ya, karena libur juga sampai dua, makanya kita bermalas-malasan ya. Tapi ada beberapa cara sampai dua untuk menghilangkan rasa ngantuk di pagi hari yang bisa kamu lakukan. Yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah kamu minum air putih saat bangun tidur. Aku udah terapin tadi ya, pas bangun langsung minum air putih sampai 2. Dan katanya cobalah minum 1-2 gelas air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang selama kamu tidur. Dengan tercukupinya kebutuhan cairan tubuh, kamu akan merasa lebih segar sekaligus terhindar dari risiko dehidrasi juga. Terus juga sampai 2, lakukan olahraga secara teratur. Salah satu penyebab sering mengantuk di pagi hari adalah kebiasaan jarang berolahraga. Nah, jika kamu kurang berolahraga, mungkin kamu tuh akan merasa kurang berenergi. Jadi kamu gak semangat di pagi hari. Dan mungkin terlapa dua, kamu bisa coba untuk mulai lebih sering berolahraga agar tubuh kamu tuh tetap sehat dan juga bugar di pagi hari. Jangan malas-malasan. Nanti kalau malas-malasan, kamu gak bisa semangat di pagi hari. Terus juga gak bisa menikmati hari libur kamu nantinya kalau cuma tidur doang.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodewa dan Makassar, teman terbaik kamu. Tadi ada lagunya Yura Yunita ya, Kamu Harus Bahagia. Emang harus gitu sih teman berdua, kalau pagi-pagi tuh di hari Minggu harus bahagia. Meskipun kita kayak saya ya, yang kerja di hari Minggu teman berdua, tapi harus bahagia juga karena ada teman berdua yang nemenin di pagi hari ini. Masih lanjut lagi teman berdua, aku ngasih tips ya buat kamu yang agak ngantuk di hari Minggu, yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan rasa kantuk kamu di hari Minggu ini di pagi hari teman berdua. Kamu bisa rutin sarapan dulu deh, mungkin gara-gara lapar atau gara-gara belum fitrisi perutmu teman berdua, kau itu jadi agak ngantuk gitu. Nah, dengan rutin sarapan juga teman berdua, kebutuhan energi dan juga nutrisi tubuh akan terpenuhi sehingga kamu tuh lebih siap untuk beraktivitas. Oleh karena itu teman berdua, coba untuk membiasakan diri rutin sarapan, terutama bagi kamu yang sering melewatkannya. Dan juga ketika di pagi hari lakukan sarapan setelah berolahraga juga. Tadi kan aku udah kasih spill juga nih, kalau di pagi hari tuh biar nggak ngantuk, olahraga juga teman berdua. Nah, kalau udah berolahraga, usahakan sarapan untuk membakar lebih banyak kalori dan juga meningkatkan metabolismenya kamu teman berdua. Terus juga selanjutnya adalah konsumsi makanan bergizi tinggi ya. Kalau sarapannya di pagi hari, kamu harus konsumsi juga makanan yang bergizi tinggi. Kayak itu bagian dari salah satu kayak pemenuhan gizi kamu agar tubuh kamu tuh kembali merasakan fit kembali, bugar kembali karena abis lelah kekurangan energi. Jadi untuk menghilangkan ngantuk di pagi hari, konsumsilah makanan yang mengandung kayak protein, karbohidrat, lemak dan juga aneka vitamin serta mineral teman berdua. Gitu bisa kamu dapat peroleh dari berbagai jenis makanan kayak daging, telur, susu, buah-buahan kayak semangka, pisang atau kurma, kacang-kacangan juga teman berdua, sayuran seperti bayam dan juga tomat bisa kamu konsumsi di pagi hari ya teman berdua ya. Jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan rasa ngantuk kamu di pagi hari ya. Intinya enjoy aja, nikmatin hari liburnya kamu di hari Minggu ini.

0: Aroka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 FM Produwera dari Makassar, teman terbaik kamu. Sampai 2 jam 7 waktunya kita spill lagu pilihan kamu untuk hari ini. Ada 4 lagu yang udah aku siapin buat kamu di lagu pilihan kamu hari ini. Kita langsung aja spill satu-satu lagu yang masuk di lagu pilihan kamu hari ini. Lagu pertama kita sampai 2 ada lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Kita

4 lagu yang udah aku spill buat kamu di lagu pilihan kamu hari ini. Yang pengen vote langsung aja terlampau 2 di WhatsApp kita di 0811 410 968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rri_polda_makassar dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital. It took a

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi sampai 2 jam 7 ya, waktunya kita spill untuk info cuaca hari ini. Di spill enggak tuh, langsung dari BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perkiraan cuaca Provinsi Sulawesi Selatan nih sampai 2. Jadi hari ini kita bakal jalan-jalan dulu ya di beberapa kota di Sulawesi Selatan untuk melihat nih perkiraan cuaca di beberapa kota di Sulawesi Selatan hari ini bakal hujan atau bakal panas nih sampai 2. Kita mulai dari Kepulauan Selayar, hari ini bakal diprediksi bakal berawan. Terus juga di Jeneponto juga bakal berawan sampai 2. Sama kayak di Pindrang, di Kota Parepare itu hari ini bakal berawan juga. Terus juga tempat 2 ada beberapa kota yang diprediksi bakal hujan ringan hari ini. Misalnya di Bulukumba hari ini bakal hujan ringan. Bantaeng juga. Terus juga di Takalar tempat 2, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan. Baru Sopeng, Wajo, Sidrap. Terus juga di Nrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, dan juga Kota Palopo hari ini diprediksi bakal hujan ringan sampai 2. Jadi ya kalau aku lihat ya 1/2 dari kota di Sulawesi Selatan ini hari ini diprediksi bakal hujan ringan sampai 2. Jadi buat kamu yang pengen keluar, pengen jalan-jalan ya untuk liburan di akhir pekan ini, ya usahakan untuk membawa persiapan kamu kayak mantel, terus juga bawa payungnya kamu biar kalau bisa terhindar dari yang namanya kebasahan di jalan. Karena kalau basah di jalan tuh liburannya langsung gak enak gitu. Masa liburannya udah siap-siap kayak make up terus tiba-tiba di jalan luntur sampai 2. Jadi ya usahakan kalau memang lagi hujan deras berteduh dulu ya, karena kan itu bisa menyelamatkan kamu juga dari mara bahaya sampai 2.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.